0: malangolo toli la chilambo mpeldashi ulanda vanemba ba Folk Boys kwala kela kula jimbo lya kunampula vatangala dakati ya watu kumanya kuva saa 11 na dakika 10 kwa valila vali kola pole ngwenga tudoni bai wambone makaja ni wetu kamula nangu tenda shetu kubashima bai nungwa tata atandagwa ledia uwe msiba dengu jiguwele dengu lyako likukire landa kwa mbidia kudenga na kulumosha na mtu yote kumasambiki. Wakati yao saa 11 na dakika 10 tunyaga tena kwa kujabali de ushishiku. Nanga mamba de bali de ushishika anje tukuwa na mitenga. Pia tupundisha ndo namshana makaje matupagwa.
1: Saudi vida. Saudi.
0: Lanya ngo buduli. Mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mali katija anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oye mulundi luetu pepi hapa.
2: Omar. Omar, dimindi diwe, vinu vidikidiki vinava, bikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie, na lila ledie, na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, dinyuashwa, na wako kuwa kudabukanga, Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
0: Oh, ambi di manya nyango buduli.
3: Na panelo.
0: Ambi ulota ngwa ulile, medi, atuteka mudihundi, miuto makaja, andivaila vakode, au kutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindupindu.
2: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu.
0: Umbodi nkwigulila. Ngwengwe. Kumbila medi ya vata hili lipandile serteza. Au kode pashuli badae upodie ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota muna pati shuluele chakualisha na shipindupindu. Hali nitiposha lelu liankebi wanjuluku vatindela uduma vadioko kunise.
1: Saudi vida, Saudi vida.
4: O que que a vovó está cozinhar hoje?

Matalopo mwenkaloni mputugeshi, akalipuli libomu, dimbalukila dioe. John Isa, waveli na mu ndioku wake, Virgilio Mingash, pamu na mu Londololo, vashinandikanga vikalelo vya kutendele ngondo. Matalopa, vamwe mkaloni mputugeshi, vakalipula ibomu yalina, Napal, vakaimi dingondo ayo midege, vikukananga, vandi ukanalola, nyamanyi shitandeke, vanikode John Isa, vanimoma, imbalukila imo, ya ibomu kunyuma, kumavoko, mweni bila kuona kupoteka, vavagwe, meni kumanya kenga John Isa andiligwa. Ukapiti wakati John Isa, akaona mili wake, kuidopa na kudabadabanga. Vavagwe, vakamula kunyukata, kumukana kusipitali cha pipi. Namanya, mwaligwididi, John Isa kadilika na kupela wakati wowo. Wasa kumi yali ulo, itale saba, mwedwa saba, mwaka 1967.

0: mwa mwana kawe anuma kofi mrivai mwana na va ho manchera to diarea
1: oh ki havo no yeri esiani paile sumane lela vo yonko ha onera ruyo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni pole kontha totoro enre uhare una opi hacha chinene venti venti asana
0: ikweli yo reto yoyo potu kumere ni masi ona na racha aula ichole choi khala sana na sohi ni lamulia wisunka
3: vano mwamwana ka ni halu pankane va
0: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandlea sila mwane ichoile ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya wala tuna uhara ni lamulia umva hamasi osu ukiri ni maka wopavela unemachira wojaja
2: kihohimia vo ukuma ilelo vaa ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki utiki la mata ni imatata ni hana ni kalaka orerene nene nene
4: wira tarata chela itu yofaitan hina mokumini ila malelo chovakani china wakanyula ukumi wiki kichiri hweva nasi mujia ni imawanya.